Eh, akinya nyumirwa nyagamba ya. Eh, banyumirege nangwa nyumirwe nyagamba ya. Nyagenda umbikire kinaba musenta awa haikona ono kubikona guno kugenda rugasali. Nyasango kanda abamimba banda abekitebe. Abakazi nka 10 na bajuye t-shirt zibelege t-shirt ezikutukura zine mwaka togi ka white. Nyagamba boine iwe. Oboine pana abantu kana bakora kiyenyine. Bumba ni yongera kubekona yakani nsanga habandi. Bote bajuye uniform nabo bayikalire bali mu balancinga bitabu. Eh bali mu balance nyagamba eh bantu bakunu ebibina ebya Museveni yagambire mukole ebibina ayayayayaye tabane mujya kuyamwe byanyu bindijo ebintu abaragire nawe ki mutanyamu mutanyamu emize mutanyamu emize eh akanamba kaito karoho message ya zizira mali ziroho kujya kuisoma my sao zizira batekiroho mwebali haziro musanje mukaga isatu nsanje na itanu nsanje na isatu mukaga na ina batekiroho mwebali Josephine Kabuga nkuru ziro tekiroho mwebali na bandi muri bayingi ziro musanje mukaga isatu nsanje na itanu nsanje na isatu mukaga na ina arimo cyara abagete nambe nungu ya radio mbande mukaro programu ogenda kurole na sindika message nyowe kugamba agu ya kuinwire mwakora ati cyari nyowe ntamanya nyonye kalirire wange baba manya ya radio ene kurando ho bukampurando ho nuwe bane kora baito bumbanta roho okimanya burasindika ga message egenda ndigisomanyizire So twagaruka iyo twayongera twatambura twagenda maiso nkabulikira ngo kutubaike turambura nyanyaje kwa tomando ngo nyaraba kinaba primary school nyayolekera nyalega nyayija nyaraba mu musoke festo mukuru wente byakasato mu rugasale sabuka.

Ogwo mutina kutina kumusika na Aurora. Ah, tina kufana anga iwe. Fuala alufu, rabo fuile fa murundi kumuleka kuikano utalebaniza bantu. Ogenda tolide kukantu. Noli ya bikiri okulicho. Ngani atawana nawe, ne wawoli ne pute mfungoji. Eka, rugamo kule. Semunye nyanga pone. If you die, die completely. Chachensa wa mazifa. Saga tusumbu wa. Fuwa, fuwa, fuwa, fuwa, fuwa. Fa mara moja fa murundi gumo. Saga tusumbuwe, saga tusumbuwe, manyomu tukunyanyenye, oho kutalebaneza. Mamweta abudu nyugu.